Mam jara buso kunjil di dalam negara. Masalah macam mana juga.